naitani bampiri ndaga na jemula beko sarongo bila betwa ninga muita mukadzo bujja singo ya munya bofulume wedu ne kulingida yampasizo munafuki ankola bubi bumukadzo munafuna mudibaga e ali bakenyumba lo rusukwe bana ngise muzira singa ulira etu kiryange lino ngula buguzi mukadzi wumukafuna mudira bubi bana ngise ulira betwa ninga okumula go mudu akuita musota Mula ge kumbira simula, ukumula ge toke na yanyana. Noso kalura bumukadi wabiki jono. Sarungu ira baze wange, digina nani. Iba de baba bi yugogere deki. Mugazi minna gina konantia. Banna gisebu gani tonda uya. Gunshinze nyabu de naitani. Andare bula bati wange, digina nandagara. Naitani. Sebu dong laksa, bantu timbu gugulie bintu. Nanga,

Gogo koi gombo. Musi inka go kani ko fonda dan game. Musu fatun daure sai kambun wari. Musu fatun daure sai kambo. Maiga. Ani bizuaro ko dere. Daudu no ko kora salise. Musa yin kora gani go halal daudu nin gaidu. Hali go kora musai. Daudu ne yaji hinka danga Musa fa hai. Musa fa bar ga zabu. Adika hari go go doru kur go go dorin ga kela aga. Adika kela nan kala yi. Musa fa bu. Abar ga zaga di Daudu mamar gobar yobo. Azage ne Daudu mamar. Daudu ne takuba danga bun woka. Handi hannu Daudu sintin guru soyayya ma. Daudu ne sonai musin kakan mongubuyan. Inda Daudu mamar no nawi. Imafa abate sonai kuni gingar kuru. Imafa mote sonai kuni humburu. Humburu oguru kogo sonai. Amma kotoko sin sonai. Musu humburu. Halin haddan ara shi koto ikai ne musu zai sai Daudu mamar musu in kawi ane kan Daudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai nan kan wanda yake ta tunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate an koi tarai wadin wa handu iye digiriye digirbiye musu zai zaka ba mu

Mitumbo mea minde mio kabu venga makombe mwana ngondo di rumba di matoka mkoko na mbuka makede nguma puma na majene ruba ngambo. Yeah. Ombe titanjambi, titanjambi, titanjambi na zia kebuka mapanga ke makena kuti dambena minyambe chimine kengo bina kuchamina.